Yang gada, moun yo pa bon Dieu. So mati we, yang gada e. So mati we, yang gada, neg yo pa bon Dieu. So mati we, yang gada e. So mati we, yang gada. Sayo pa bon Dieu. So matiwe.